0: twetwe ne sɛne bo ahyia nyame wɔtwa wo ho ahyia wate ɛmfura hu ne mframa wɔ nyamo sɛ yɛtiasi deɛ yɛwɔ
1: sompa fm

0: Yes, eh, sumpa, sumpa, sumpa.
1: Yen yen na ye tie sumpa.
0: Dia wo guo no, enua na utwa sumpa, sumpa, sumpa.

0: Sofia.
1: Sumpa sumpa. Sumpa sumpa. Sumpa sumpa sumpa. Sumpa sumpa.
2: Dia wagu no.
1: Enua na utwa
2: sumpa.